ke le buile ha holo o tshulana tsama ya hantle wi lo phumola go baneng ya ha utima wi gathile ka jeno ga tlo bona ga tsena hape kwa no siale moyeng na kong e tlang mo mamedi u fela ho le jwalo le nane o le ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse empapile ge kena ditabeng tsa hore di tlhopisiseng ha re fetela mosi wa tshwego gore ba lla ditaba tsa hore ena

0: Josh eyankulu labantwana bayahlanya kore bapolelisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetla emapetla banya kore fetsa
1: banyana babanya kore fetsa